0: ni datang kah?
1: Cito. Atau dalam negeri Dalmun.
0: Usah. Usah.
1: Takut sisi aku sama kembana. Takut sisi aku sama kakipu hati.
0: Dili. Dili, kau masukut. Mamiyak tadi ni. Adto ta sa dapit nga way makailala to ug didto magsugod ta sa unom.
1: Sino?

0: bersama mu.
1: Untuk
2: ayo dimak.
1: Ngedilipui di semangat kebetaan.

0: kecil anak korang.
1: Sik-sik, lik-lik, aku maafkan.
0: Ayah. Lahir lagi. Pero sa case po, dada

Indai. Oh Indai. Lima kapal sini Typhoon Indai. Dunia internasional hingga babi. Namun terjadi ini sulut sambil Nigeria kembali pasti menggagalkan. Nah, sebalas saya masuk.